0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka okuzwa.

0: moto moko chalite pona kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalela ka mwana obalela kate lokao

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka ukuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokawo kozwa

moto moko achalite Kona kola kisayo Denge osali Telema Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka ukuzwa

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate luka

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa ha